vuka mntana umuntu sekunjalo akukho ukudlula lokhu ngane kababa akukho ukudlula lokhu ngane zakwethu ukuvuka nje kuphela.